This is Rock and Life, your number one lifestyle and entertainment media. Nona with Superstitious. Ini emang gak berhenti-berhenti ngeluarin single hits after hits ya. Yang terbaru itu adalah Rollerblade, yang bikin kayaknya orang-orang jadi banyak yang belajar Rollerblade nih. Gue gak tahu kenapa ya, di FYP gue gara-gara gue ngeliat mereka ini main Rollerblade sama komunitas-komunitasnya, terus video-video promotionnya juga lucu-lucu banget. Gue jadi agak tertarik, apa iya kita cobain ya. Setelah kemarin udah sempet masuk ke The First Take, kita lihat ya nanti nextnya bakal bisa masuk kemana lagi Nona. Tapi kalau sekarang yang bisa masuk ke playlist pagi-pagi hari ini di GMHR with me Danar, itu adalah lagu-lagu dari Low Rock Stars ya. Jadi buat yang pengen request lagu apa, pengen dengerin pagi-paginya disemangatin, boleh langsung aja. Mau absen-absen, feel free juga ya. Mau cerita-cerita, mau spam aja PPP doang juga gak apa-apa. Langsung aja ke 0815198.

You're listening to Rock and Life, where everyone can be a rockstar. Tame Impala with Dracula, dan ini yang featuringan sama Jenny ya, jadi Jenny remix. Dan ini menjadi lagu yang baru aja kemarin masuk ke top 10 Billboard Hot 100. Wow, congratulations. Jadi mereka kemarin baru aja lagunya yang versi remixnya ini naik ke posisi 10 ya. Jadi ini adalah lagu single pertamanya Jenny sebagai solois yang masuk ke top 10 Billboard Hot 100. Dan ini dia menjadi member Blackpink kedua ya yang untuk single soloisnya secara dia sendiri itu masuk ke Billboard Hot 100 peringkat top 10 ya. Setelah sebelumnya ada Rose juga, pastinya barengan sama Bruno Mars yang emang lagunya di mana-mana. Dan emang luar biasa banget ya Jenny, yang ini kan lagunya tadinya versi sendiri ya oleh Tame Impala, lalu dibuat versi remixnya oleh Jenny. Dan benar-benar jadi enak banget mempunyai karakter sendiri ya Jenny, yang emang selain lagunya, selain di grupnya juga luar biasa. Dan dia juga di tahun 2026 kalau lo tahu itu masuk ke Top 100 Most Influential People of 2026. Wow, ini benar-benar semua kayaknya diambil ya di tahun 2026 oleh Jenny. Kira-kira ada gebrakan apa lagi nih dari Jenny ya? Apakah dia akan merilis sesuatu yang baru lagi? Apakah dia akan menjajal karir baru lagi? Kita lihat aja deh Rockstars ya. Sambil gue lihat juga lagu yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita, ada dari kita baca ini. Pagi Bang Danar, aku mau request lagunya Jake Golden Hours buat nemenin lagi di jalan. Thank you. Boleh gue puterin ya. Ini adalah satu artis yang dulu gue bingung bacanya apa, karena tulisannya J-V-K-E ya. Gue kirain Juke atau apa, ternyata bacanya Jake, cuma kayak di ala-alain aja. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja bakal gue play special for you, karena gue masih bakal nemenin sampai jam 9 pagi nanti Rockstars, pastinya only on GMHR.

0: head start with KMI right after this. Right after this. Right after this.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

Perfect Strangers. Dan ini spesial lagunya masih diputerin buat nemenin lo pagi-paginya di GMHR barengan sama gue dan Arkalingga, spesial di hari kejepit nasional ini. Bagi sebagian orang kejepit, tapi bagi banyak orang sebenarnya cuti bersama ya. Jadi gak kejepit juga, emang masuk di daftar hari libur berapa hari itu. Long weekendnya yang long banget, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bah, 4 hari nih liburnya ya. Tapi kayaknya gak semua orang deh, ada juga beberapa orang yang masih kerja aja ya. Contohnya salah satunya saya nih, Rockstars. Dan ini masih ada di WhatsApp-nya kita, katanya mau lagunya dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Salam sehat, semangat selalu untuk semuanya, tanpa terkecuali. Boleh dong. Aku puterin ya, abis yang satu nih ya. Kita buat menyeramkan. Gimana, salah ya? Kita buat menyenangkan nanti ya, di hari yang ini cuti bersama bagi sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tetap masih masuk aja ya. Makanya gue penasaran nih, Rockstar. Gue pengen nanya, buat lo hari ini tuh kayak gimana? Apakah hari ini cuti bersama, atau ada yang hari ini malah ikutan kerja aja ya, gak libur? Atau ada yang hari ini sebenarnya libur, sebenarnya gak kerja, tapi bukan gara-gara long weekend, gara-gara emang belum dapat kerjaan. Atau ya kerjanya di rumah gitu kan. Coba dong hari ini, jadi topiknya adalah simple aja. Lo hari ini di hari cuti bersama ini, apakah lo libur atau kerja atau ngapain nih? Gue pengen tahu persentase orang-orang dari sebanyak ini, masyarakat-masyarakat Jakarta, Indonesia. Coba dong langsung aja kasih tahu ke 0815-19876-876 sambil kasih tahu lagu requestannya juga boleh banget. Biar gue puterin kayak yang satu ini, lagu requestannya dari Novita. Bernadia Wit.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama gue, Danar, sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Kita hari ini masih bahas seputar, ya hari ini yang adalah hari cuti bersama. Buat sebagian orang, tuh gue highlight ya. Karena buat sebagian orang, ada yang cuti bersama, enggak, tetap masuk kerja. Kemarin libur. Ada juga yang kemarin masuk kerja, hari ini masuk kerja. Besok masuk kerja juga kali ya. Makanya gue pengen nanya nih, gue pengen absen-absen, pengen tahu persentase orang-orang yang kerja, libur, cuti bersama, yang ngapain kayak hari ini. Coba dong, gue penasaran pada ngapain ya. Langsung aja kirim ke 0815-1987-6876. Sekalian kirim requestan lagu lo juga boleh, biar gue puterin kayak yang tadi-tadi udah-udah ya. Karena gue masih bakal nemenin sampai jam 9 on The Rockin' Life.
2: Your Morning Companion, GMI.

Olivia Rodrigo with Drop Dead, her latest song that reached another new milestone, yaitu lagunya yang meraih 100 juta pendengar, 100 juta stream di Spotify. Jadi ini menjadi lagu terbarunya dengan jumlah 100 juta stream atau lebih ya. Dimana ini menjadi lagu ke-32 dia yang punya 100 juta stream di Spotify. And guess what? Berapa total lagu dia? 33. Jadi lu bayangin, ada ya musisi kayak gini. Lu punya 33 lagu, 32-nya itu udah 100 juta stream lebih. Cuma satu doang yang gak lewat 100 juta stream. Kok ada ya orang yang kayak gitu, yang bisa semua lagunya tuh enak-enak, semuanya jadi viral, semuanya benar-benar luar biasa, streamnya banyak banget. Wah, emang hats off to Olivia Rodrigo deh ya, yang kayaknya gak pernah berhenti membuat lagu-lagu yang enak ya. Sama kayak lo juga mungkin yang lagi kerja gak pernah berhenti nih untuk mencari cuan. Makanya gue pengen nanya nih ke lo, hari ini topiknya adalah, kalau lo hari ini termasuk dari barisan orang yang cuti bersama atau hari ini masih kerja nih. Coba gue bacain dari WhatsApp-nya kita ya. Dari 0815-1987-676-876, ini WhatsApp-nya TRL. Ada yang pertama namanya adalah Suyo. Wih, lucu juga nama lo. Ini gue baru pertama denger orang namanya Suyo ya. Temenan dong sama gue, biar temen gue namanya makin banyak nih. Biar ada ya, biar gue bisa bilang ada temen gue namanya ya. Halo, saya Suyo, lagi otw kantor nih, gak macet di perjalanan. Harus semangat, work seperti lagu Nona. Terima kasih buat kamu bro, happy working, memberi semangat. Semangat brother. OTW kantor, kantor lu di mana? Lu kagak libur, gak cuti bersama? Kemarin gimana bro? Kemarin libur atau cuti bersama? Atau kerja nih ya? Wah, emang luar biasa ya pencari kerja ini Suyo. Semangat kerjanya brother, dari Danar nih. Terus juga ada dari, kita lihat ya, dari Alma, katanya, good morning Kak Danar. Kalau aku hari ini lagi cuti bersama, aku jadi libur dari kemarin, cuma hari ini sebenarnya dihitung cuti sama kantor. Wih, namanya cuti bersama sebenarnya benar sih. Semangat buat yang lagi kerja, aku mau request lagunya Randy Pandugo aja yang Senandung Lara. Boleh dong. Terus kita bacain lagi, oh ada yang lain lagi. Oke deh, dan masih gue tungguin juga yang lain yang mau request lagu, yang mau cerita juga. Hari ini topiknya adalah, lo termasuk orang yang libur, yang cuti bersama, atau hari ini kerja? Kerja di mana nih kalau boleh tahu ya, orang-orang yang kerja ini? Coba dong kasih tahu gue.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. They Way With Lover Girl. Ini satu artis yang agak susah sebenarnya ya dibacain awal-awalnya sebelum gue tahu cara baca namanya. Awalnya gue pikir cara namanya itu dibaca adalah Lovey. Banyak banget gue yakin yang sama kayak gitu. Dan akhirnya berubah setelah gue mendengar dia menyebutkan namanya, yaitu Lovey. Emang keren banget sih menurut gue. Dia adalah satu orang musisi jazz yang muda, yang emang memperkenalkan jazz ke banyak orang dan bisa buat jazz itu gak kerasa yang bener-bener eksklusif banget. Dan kayak emang jazz itu terlalu dalam tanda kutip jazzy dan gitu-gitu aja gitu. Ternyata kayak musik-musik yang masih dengan lirik yang muda, cerita-cerita yang kayak ya musik pop juga, kayak itu tuh bisa diaplikasikan ke jazz gitu. Dan luar biasa ya. Dan yang kemarin sempat datang ke Met Gala juga, gue suka banget tuh bajunya kayak gimana ya. Ya itu dialah satu lagu yang tadi udah di request juga nih, Rockstars dari WhatsApp-nya kita. Ini tadi requestannya dari Via. Nah ini yang lain juga masih gue tunggu requestannya, atau yang mau cerita-cerita hari ini pada ngapain nih di long weekend ya. Karena emang ini adalah long weekend yang cukup panjang, walaupun sebenarnya kayaknya dalam beberapa bulan kemarin banyak banget gue lihat-lihat long weekend ya. Tapi untuk yang di minggu ini ada 4 hari dari kemarin Kamis yang tanggal merah, hari ini cuti bersama. Besok udah beneran weekend, Sabtu dan juga Minggu ya. Dan hari ini gue masih bakal nemenin, tenang aja sampai jam 9 pastinya di The Rockin' Life di GMHR. Sambil gue juga menyapa yang lagi nonton live TikTok, karena gue sambil live TikTok juga nih ya, di @therockinlife.jkt. What's up, hello semuanya. Ini sambil gue bacain kalau gitu yang udah masuk WhatsApp-nya kita. Ada Novita nih, terima kasih kak lagunya udah diputerin. Sekarang ikutan topik ya. Kalau aku gaspol, gak ada kata libur. Semalam pulang pagi di atas jam 1. Siang bener loh. Walau ada libur, kepikiran bisa santai di rumah. HP ku berdering, katanya tiba-tiba ada meeting. Ya mau gimana lagi kak, perintah atasan bawahan ngekor. Dah gitu aja sedikit curhat. Siapa atasan kamu? Sini atasan kamu. Biar aku yang ngubungin dia. Abis itu silaturahmi aja ya. Walaupun gak punya kuasa apa-apa sebenarnya kalau gue. Semangat buat Novita kerjanya. Dan buat yang lagi kerja juga. Terus juga ada siapa nih? Risma dari Semarang. Sebelumnya thank you buat TRL plus GMHR udah jadi teman kerja gue dan partner kerja gue Vera setiap hari selama kita berdua gedebak-gedebuk ngantor. Lo ngantor di ring tinju apa gimana? Gedebak-gedebuk nih ya. BTW di Harpitnas ini, kita sebagai BUMC, aduh, jelas gak ada liburnya sih, baru-baru libur. Hari Minggu aja udah mikirin nanti minggu depan plannya apa. Semangat kerja buat kita yang kerasa kalendernya fotokopian karena warnanya hitam putih semua. Tos dulu sama gue, sama ya, gak ada merahnya. Dah gitu aja cerita dari kita sebagai pegawai BUMC. Sama request lagunya dari Oasis yang Don't Look Back in Anger. Don't look back with regret, but look forward with hope ya guys. Thanks kak, aduh aku udah seneng nih dari tadi panjang lebar. Kamu bawahnya thanks kak Danang Danar. Ini kurang jelas apa nih gue nyebutnya ya. Anyway, ini lagunya kayaknya gak masuk playlist hari ini. Kamu mau lagu yang lain apa gimana ya? Ini ada yang lain juga. Satu, coba kita lihat dari Fernando. Katanya, good morning kak Danar. Kalau gue absen hari ini tetap kerja juga, karena gue kerjanya di brand gitu. Jadi hari ini tetap masuk karena siap-siap besok itu mau ada event. Wih, iya ya. Kalau besok ada event lu hari ini libur, itu konsepnya malah gak tahu diri ya. Katanya sekalian mau request lagunya dari Billie Eilish aja yang Bad Guy. Boleh kalau gitu langsung aja gue putrain. And this is our song for today. Dan buat lo yang masih belum request, tenang, gue

And we're gonna let it burn. This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Ellie Goulding with Burn. Pagi-paginya di play buat nemenin lo masih di GMHR sampai jam 9 pagi nanti barengan gue Danar Kalingga pastinya ya. Rockstars di hari kejepit nasional ini. Ya, yang mau jalan-jalan barengan sama keluarganya long weekend atau ya mau jalan-jalan aja keliling mumpung lagi enggak macet kan kota Jakarta tercinta ini Rockstars. Ya pokoknya apapun itu, ya kalau namanya di jalanan itu ya harus nyaman sih Rockstars ya. Makanya mobil sekarang itu tapi gak cuma harus nyaman, tapi juga menurut gue harus pintar dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin makin mahal, jalanan tuh makin macet sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya nih Rockstars. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia ini akan meluncurkan teknologi terbaru yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Catat tanggalnya dan jangan lupa nonton live streaming DM Technology. Launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau kamu bisa langsung aja nih datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya cek social media resmi BYD Indonesia.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dua Lipa with Physical. Ini salah satu lagu yang tadi udah di request juga dari WhatsApp-nya TRL. Dan lanjut gue bacain yang udah masuk WhatsApp-nya TRL ada siapa ya. Wih asli, ini lagu kalau diputerinnya bikin semangat banget kayaknya ya. Bikin yang kayak tadinya masih ngantuk-ngantuk langsung bangun. Oke, katanya ini kalau dari WhatsApp ada. Morning TRL, gue Ney yang sempat di Jepang mau di call, gak bisa. Sekarang gue udah balik ke Indo nih, di Ciamis tepatnya. Hey, konnichiwa, arigatou gozaimasu, SMSC. Semua aja, Jepang-Jepang yang gue tahu cuma seuprit gue keluarin semuanya ya. Tepatnya hampir 3 minggu. Sekarang gue lagi kerja nih, lagi beberes laporan aja sambil dengerin TRL. Mau lagunya Green Day deh, apa aja. Salam deh buat Kak Danar, buat suami. Kita sekarang LDM lagi. Ya sedih banget. Suami kamu orang Jepang, kerja di Jepang apa gimana? Buat bocil yang lagi nginep di neneknya, salamnya. Dan buat orang yang berhutang, semoga bisa terbayarkan, amin. Siapa, siapa coba? Siapa orangnya itu? Siapa yang berani-beraninya berhutang sama kamu ya? Berhutang berapa dia? Aku boleh gak ngutang juga? Jangan ya, malah nambah beban. Tapi kalau mau dikasih boleh lah ya, gak nolak saya ya. Dan gue puterin deh kalau gitu lagunya ya. Sambil ini ada yang request juga lagunya, kita lihat. Dari ini siapa nih lagunya ya? Kurnia, katanya selamat pagi Bang Nener, mau request lagunya Sal Priadi aja yang kita usahakan rumah itu, boleh. Ah, dari Mauza juga, nanti gue bacain deh, kalau gitu langsung aja gue puterin dulu nih yang udah ngantri, Sal Priadi with kita usahakan rumah itu, only on TRL.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: Your morning companion.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Danar Kalingga, yang bakal nemenin lo sebentar lagi, sesaat lagi, karena emang gak kerasa udah hampir jam 9. Artinya tinggal beberapa waktu lagi ya, yang itu gak lama nih. Karena ada waktunya gue untuk pamitan, udah jam 9 pagi. So thank you so much buat lo yang udah dengerin, yang udah standby pastinya. Dari jam 7 tadi udah request, udah ikutan topik hari ini. Thank you so much, I love you all guys. Selamat berlibur sekali lagi. Selamat long weekend buat yang libur. Buat yang masih kerja ya semangat ya. Ya tipis-tipis lah, selamat dan semangat. Kayak gue juga masih bakal nemenin lo, masih bakal kerja juga ya. Dan gak cuma gue doang, tapi The Rockin' Life bakal standby 24 jam nemenin lo ya, dengan lagu-lagunya yang seru banget ya. Dan terakhir nanti bakal gue puterin juga ada lagu yang udah di request, yaitu Sam Smith, How Do You Sleep ya, dari live TikToknya kita. So kalau gitu itu menjadi salah satu nanti lagu terakhir. Ada juga lagu requestan nih, Farel Hilal dengan Keliling ya, yang bakal gue puterin menjadi lagu terakhir juga hari ini. Once again thank you so much, happy long weekend, and I'll see you guys again next week kalau gue ya. And Danar signing out.

0: broken you. All that.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Tech Culture Fest.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
3: 24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry. Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars, abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita terus seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
7: This is TRL.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: bitch, I don't know you nice like this.
1: The Rockin' Life.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan High Rocks bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar High Rocks cuman gara-gara FOMO.
0: Rockin' Sport.
3: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan High Rocks gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan High Rocks bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya High Rocks ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan High Rocks kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan High Rocks. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
4: You're listening to...

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sazen.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, halo, selamat hari Jumat lagi. Hai, gue Sarah Zani, kembali dan siap menemani lo seperti biasa di hari Jumat ini sampai tepat nanti jam 1 siang. How are you? Di hari kejepit yang mungkin rasanya gue pengen di rumah aja. Gue gak mau menghadapi realita kantor, kerjaan, atau WFA. Ya udah, kita logo aja in this economy. Tapi yang pasti gak cuman itu doang, karena di hari ini gue spesial kembali bersama dengan teman-teman TikTok Live, yes. Dan gue akan mempersiapkan beberapa update berita soal astrologi tentunya. Gue akan ngebahas soal Taurus, Virgo, Leo, Sagittarius. Jadi buat lo semua yang siang ini perlu kebahagiaan, update-update baik, stay di sini. Sekali lagi gue Sarah Zani, tepat sampai nanti jam 1 siang to Rocking Life.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: Have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Hi. Hai hai hai. Ini sekarang gue bakalan memulai update di jam 11 yang datangnya dari Aries seperti biasa, jam-jam awal Aries walaupun udah lalu gitu ya, era-era lo atau misalnya musim lo. Tapi minggu ini kayaknya energi yang kencang banget. Cocok aja gitu loh untuk lo bisa mengambil keputusan yang besar dan penting gitu. Entah itu soal kerjaan dan yang paling jarang adalah soal hubungan. Wow. Karena kan kayaknya di kepala lo tuh kerja, kerja, kerja, kehidupan, kerja. Ya tahun ini selipin lah percintaan ya. Gak tau mungkin karena ada peluang yang muncul dari partner lo. Hai Aries. Dan koneksi-koneksi lama yang muncul, jadi dipersiapkan aja. Ingat kalau misalnya memang peluang itu muncul, jangan diabaikan. Lo gak boleh pura-pura gak peduli. Jangan keras deh sama ego lo ya, please. Apalagi kalau lo single sekarang, ketemu sama yang menarik. Kapan lagi gak sih? Ya walaupun gue tahu niat baik pengen dapetin hati lo, dibales sama jutek. Namanya juga Aries.
2: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. I'm back. Ini juga masih ngebahas soal astrologi update di jam ini. Kalau tadi kita ngobrolin soal Aries bergeser ke Taurus yang baru saja banyak orang merayakan ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun ya para Taurus. Silakanlah berteriak sukacita, seru-seruan, happy. Karena ini adalah memang momen lo untuk bisa merayakan rockstars. Tapi ingat, terlepas dari apapun kehebohan yang terjadi di hidup lo, fokus ya, lebih ke stabilnya aja biar nyaman juga. Karena mungkin akan banyak banget kebutuhan untuk berikutnya lebih slow down, recharge energy lagi. Ya kebayang sih, namanya juga ulang tahun ya, kalau gak terlalu keluar energinya masa enggak gitu ya. Sama inget, entah itu soal keuangan, percintaan, karir, satu, jangan terlalu keras sama diri sendiri lo, rockstars. Progres pelan, tapi inget itu tetap progres namanya, tetap ada kemajuan. Sisanya santai aja, jangan apa-apa overthinking, apa-apa protektif. Gimana mau maju kalau sama ego sendiri aja kalah?
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room dan masih akan menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang. Rockstars, emang kalau ngomongin mobil ya, sekarang tuh kayaknya gak cuman nyaman sih, tapi juga lo harus pintar dan efisien pilihnya. Apalagi di era yang sekarang harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet juga, sampai banyak pengguna mobil mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan kamu, dan senyap dari kendaraan dan juga pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru ini yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan juga lebih modern. Penasaran gak sih? Sebetulnya secanggih apa sih DM Technology dari BYD? Lo harus catat tanggalnya ya. Jangan lupa untuk nonton live streamingnya DM Technology yang akan launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau lo bisa juga langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan untuk bisa merasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya lo bisa cek sosial media resminya dari BYD Indonesia.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Live, you number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room menemani lo sampai tepat nanti jam 1 siang. Emang kalau misalnya lagi panas gini tuh aura panasnya nular kemana-mana, rockstars. Kenapa? Ada yang lagi panas? Gue berharap semoga gak ada sama sekali sih. Tapi kalau ngelihat dari update Sagittarius minggu ini penuh dengan dorongan lo lebih explore hal baru, energi yang kayaknya lagi bagus banget. Pasti ini akan ngaruh banget sama karir sih. Jadi gue percaya apapun yang terjadi buat lo, para Aquarius, Sagittarius, enjoy, have fun, terus good luck deh. Sama satu, bisa kali agak dilembekin, gak usah terlalu keras, capek.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: The rockin' life is on.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazani.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Masuk ke jam 12 siang, Rockstars. Ada yang berbeda di Powder Room kali ini karena gue gak akan siaran sendirian. Dan kita akan tahan dulu untuk ngebahas soal makeup, skincare, fashion, oke lah. Karena nanti gue bakalan coba diskusi sama Derby Romero dan juga Kiva Iskak. Tapi sebetulnya akan lebih banyak ngobrolin soal project filmnya mereka. Wow, apa nih? Penasaran? Kalau lo penasaran jangan kemana-mana. Sekali lagi gue, Sarazani. Sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room. You are listening to TR.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Rockstar, sesuai janji gue. Ini kayaknya ada yang beda ya hari Jumat. Kan sebetulnya Jumat tuh program perempuan, by the way. Jadi hari ini tuh aku ditemanin sama banyak kakak-kakak aku yang macho-macho. Halo Kak Derby.
2: Halo.
1: Kenapa ketawa dulu, kan nyapa? Hai.
3: Jawab.
2: Oh, ya, hai. Hai.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ini mereka hadir di sini enggak tanpa tujuan, karena mereka bakal memperkenalkan satu film yang akan keluar di bulan ini. Wow.
3: Wow. Tapi
1: sebelum kita banyak ngebahas lovely-nya keluar tuh. Sebelum kita akan ngebahas lebih panjang soal filmnya, aku mau nanya dulu kabar kalian sekarang hari ini. Yeah. How are you guys? All good?
2: We're good.
1: Really, Kak Iva?
3: Oh iya, yeah. Selain aku cekit pinggangnya gitu ya, tapi I'm good.
1: The feeling's
2: and
1: good.
2: Shock ya, Beb?
3: Shock, Beb.
2: And shock.
1: Oh, and shock.
3: Bapak-bapak boleh.
1: Boleh and shock. Ini bisa, bapak-bapak. Soalnya bisa dibayangkan kalau openingnya udah seseru ini, ketika mereka datang off-air tuh seru banget, Rockstars. Jadi ini bakalan berkaitan juga sama film yang akan kita bahas hari ini. Tapi kalau ngelihat mereka berdua tuh, gue happy banget. Karena you are my inspire di this industry, di acting, di film. Jadi kayak
3: Derby kan maksudnya.
1: Kalian
3: kan
1: berdua.
3: Enggak, aku tuh pengen masuk saya.
1: Kak Iva, aku tuh pengen masuk kasanca kelas. Gak dapet dapet
3: masuk
1: kan
3: aja,
1: harusnya kelas
3: apa-apa.
1: Kamu aku dapet sih.
3: Lagi-lagi buka kok.
1: Fokus. Tapi nanti kita akan bahas ini, by the way. Ini kita akan ngebahas satu film yang akan keluar di bulan ini, tanggal 27 Betul. Mei nanti. Tapi aku Betul. Pengen kalian menceritakan versinya kalian, karena karakter kalian aku sengaja tidak ceritakan dulu, biarkan mereka menonton dan menebak seperti apa. Tapi di film Badut Gendong, judulnya yes. tuh aku
3: Badut
1: nonton kayak
3: Badut
1: Gendong, sesuai dengan Genzi gitu ya.
3: Saya mau lebih ke bule ya.
1: Ini soalnya seru banget kalau ngedengerin judulnya aja tuh, Badut Gendong, seperti bukan cuman menyeramkan tapi disturbing aja. Aku ngerasa mengganggu. Apakah sebetulnya film ini memang membawa energi yang seperti itu? Ini kenapa sih? Emang gue ngakak ya?
3: Nah, kita lagi seru aja berdua, udah lama gak ketemu soalnya.
1: Ya, oh, reunian. Boleh cerita Badut Gendong dulu yuk, sejam lalu.
3: Coba. Itu, Kak.
1: Bener. Coba mungkin Kak Iva atau Kak Derby mau cerita soal cerita dari si Badut Gendong itu sendiri.
3: Derby apakah dulu, Derby udah lama tuh gak ini.
1: Let's go, Kak Derby.
2: Oke, Badut Gendong ini sebenarnya cerita tentang pasangan suami istri.
1: Okay.
2: Bernama Dasso dan Darcy. Dia diperankan oleh Martino Lio dan Dainta. Mereka ini adalah pengamen jalanan. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu, yang gak familiar dengan Badut Gendong. Badut Gendong itu apa ya, bentuk seni bahwa jadi pengamennya itu menari tapi seperti digendong sama boneka.
1: Oke. In reality itu ada ya?
2: Ada.
1: Di mana sih, Kak?
2: Banyak. Oh, iya? Ada di
3: tapi enggak, Jakarta tuh enggak terlalu
1: kayak
3: banyak.
1: Kayak begitu ya.
2: Solo tuh ada.
3: Iya.
2: Pokoknya
3: Jawa dan luar Jawa ada kok. Pak Charles waktu itu bilang.
1: Oke.
2: Jadi justru Pak Charles inspired gara-gara lihat itu ya kan awalnya.
3: Gara-gara lihat in real life di 2011.
1: Wow, ini menarik banget sih, karena aku tuh salah satu penonton. Ini kan sebenarnya ini ya, apa, bukan sequel sih, tapi dari Kodrat juga kan.
2: Ini
1: ya
2: universe.
1: Iya, kayak universe dari Kodrat. Dan tadi malam aku baru rewatch Kodrat kedua juga gitu ya, melihat bahwa action horror tuh sekarang jadi menarik sekali
2: banget.
1: Jadi apa ya, jadi sesuatu yang fresh di industri perfilman gitu. Tapi justru ini akan apa ya, punya cerita berbeda gak sih di Badut Gendong?
2: Banget. Karena kalau bisa dibayangin kan? Karena Badut Gendong itu jadi gak sekedar cuma hanya action gedebak-gedebuk gitu.
1: Karena
2: memang ceritanya, menurut aku aja, cerita itu sangat dalam. Jadi tadi aku lanjutin sedikit tentang Dasso dan Darcy. Ini kan pasangan yang memang mereka punya mimpi, ingin punya anak, tapi ternyata kenyataan berkata lain, istrinya harus meninggal karena perbuatan orang tak bertanggung jawab. Disitulah terjadinya gedebak-gedebuknya tuh. Gara-gara si Darsonya ini akhirnya memutuskan, karena cintanya, saking besar cintanya
1: istrinya,
2: untuk si istrinya, istri itu dimasukin ke dalam badut itu, dibawa pulang ke kampung, dan terjadilah kerusuhan loh. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa aku bilang cerita ini dalam banget. Satu, uniknya karena ini perspektifnya dari karakter yang bukan karakter protagonis, karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan cerita ini intinya adalah apa bilangnya? Aku selalu bilang Bertgendong itu menarik karena ceritanya itu dari perspektif orang yang tertindas menjadi karakter anti-hero, dan Bertgendong ini tercipta karena ada cinta dan kebencian. Dua hal yang memang kontras banget.
1: Dan gitu. Kayaknya
2: cerita jadi menarik sekali.
1: Dan dekat sama kita ya. Maksudnya dekat, kayak dekat. Kemarahan, maksudnya kan rasa cinta antara pasangan, dan itu kan kayaknya common banget nggak sih zaman sekarang?
3: Iya, apalagi lagi animonya gitu. Sekarang kan.
1: Benar. Jadi banyak
3: ditindas
1: banget.
3: Ditindas sama sesuatu yang lebih besar.
2: Betul.
1: Itu cerita soal apa ya? Enggak, ini soal kemarahan pasangan suami istri ini, Rockstars. Jadi emang kalau kalian nanti bisa nonton juga trailernya, sudah bisa dilihat betapa peran dari karakter utamanya ini luar biasa sekali, bisa mempresentasikan rasa amarah dan emosi mereka. Emang suka deh kalau ngumpul sama ses-ses ini. Harusnya tuh gue tuh kayak harusnya sambil live biar lihat reaction.
3: Yang tua tuh saya loh, bukan kamu loh. Sesas.
1: Ya abis lucu soalnya ya Rockstars, jadi kalau kalian lihat off air ya, mereka tuh sambil ketawa, jadi seru banget lah pokoknya. Tapi balik lagi boleh ya?
3: Boleh.
1: Karena balik lagi ini kan sebetulnya berarti berangkat dari cerita yang sangat dekat sekali dengan kita. Terus udah gitu juga cerita yang kayaknya berkaitan dengan tadi juga Badut Gendong tuh ternyata memang ada ya di culture-nya tuh gak, bukan kayak tapi emang hadir
2: nama
1: gitu.
2: Kesenian.
1: Itu dia kesenian. Ya,
3: ada sini. Namanya.
1: Iya betul. Jadi siapa tahu kamu terinspirasi ide baru bisa dicoba.
3: Sekarang siapa yang ketawa-tawa?
1: Energi kalian. Tapi ya kak, ini kalau kita ngomongin film ini, karakternya kan sebetulnya banyak nama yang aku familiar sekali. Ada Clara Bernadette, ada juga teman-teman yang lain. Kalian berdua ini sebagai siapa, apa, ngapain di film ini?
3: Darso Darsi kan?
2: Darso Darsi.
1: Pasangan.
3: Siapa mau jadi Darsi?
1: Aku bisa lihat kayak Derby. Derby deh Darsi ya.
2: Bisa dong aku jadi Darsi.
3: Ya aku lagi sakit pinggang aja.
1: Gak apa. Iya kita lupa.
2: Kayaknya lo harus ketawa kenceng banget sampai akhirnya.
1: Balik
2: tuh
1: kan. Coy. Boleh silakan.
3: Oke, aku jadi Billy. Aku jadi salah satu penjahatnya di sinilah. Kita bisa bilang gitu.
1: Enggak sesuai.
2: Penindas nih, penindas.
3: Penindas lah ibaratnya gitu ya.
1: Oke. Kak Derby.
2: Aku jadi Jamil. Aku yang ditindas. Gak simpel.
1: Aku tuh kayak
3: jadi Babinsa.
2: Babinsa, ke Babinsa, Beb. Jadi
1: jadi
3: sorry banget.
1: Gak apa-apa.
3: Udah lama banget gak ketemu.
1: Tapi gak apa-apa loh. Ini kan didengerin Rockstars Jakarta, Bandung, Bali. Memang biar merasakan kerinduannya kalian aja ya. Promonya nanti lagi aja. Tapi kita punya waktu 1 jam ke depan. Jadi sekarang aku akan membiarkan satu lagu ini untuk kalian ketawa. Yang pasti aku juga akan balik lagi barengan sama Kak Kiva dan juga Kak Derby di Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Ih, perasaan tadi udah gak begitu. Jadi ketawa lagi kan, kan? kita masih loh. Hai Rockstars, ini masih di Powder Room, masih juga barengan sama Kak Kiva dan Kak Derby. Hello.
2: Hai.
1: Mereka masih seru-seruan untuk reunian, by the way. Di sela-sela kita ngebahas soal Badut Gendong, yes. Rockstars yang akan tayang tanggal 27 Mei 2026 di bioskop. Kita balik lagi ke sini, boleh?
2: Boleh,
1: boleh ya. Ini aku nyesel gak live loh, live aja yuk. Gue terusin deh live.
3: Bayar ya.
1: Lucu banget soalnya mereka tapi ini gak sesuai sama film yang sebetulnya bakalan tayang. Karena ini filmnya soal kemarahan, soal kebencian, soal kesedihan. Gak ada ketawa-ketawanya. Tapi penasaran, apakah ketika kalian ada satu scene gak sih? Satu set gitu?
2: Ada.
1: Ketawa-ketawa gini sama gak sih ketika
2: sama,
1: syuting?
2: Banget. Gara-gara dia sampe gak mau ngeliat gue.
3: Aku sampe bener-bener kalau kadang-kadang tuh kayak ada dia tuh gue langsung balik badan.
1: Segak bisa rahan itu?
3: Ya karena dia emang gak boleh ngomong kasar.
1: Karena pasti susah banget loh. Maksudnya bisa dibayangin Rockstars ini aja di ruang siaran yang kayak kecil waktunya, tapi mereka sangat have fun sekali.
2: Gue tuh emang orangnya iseng banget dari dulu,
1: okay.
2: Jadi emang gue kalau di set pun kadang-kadang, kecuali memang udah dibutuhkan adegan yang serius banget, gue juga
1: ketawa.
2: Gue tahu, maksudnya tahu tempat lah. Tapi emang kalau selama masih gue tahu, dan temen yang diajak mainnya juga bisa bercanda, gue selalu coba untuk bikin ketawa.
1: Okay, mulai hari ini aku manifestasi, aku akan satu project sama kalian. Biar awet muda terus gitu loh Rockstars.
3: Kamu gak muda sekarang? Kayaknya masih muda dilihat-lihat
1: muka. Masa sih? Berapa coba tebak?
3: Kayaknya 50 kali ya.
1: Pakai susu kali ya. Bercanda guys. Enggak. Gue pengen banget kerja sama kalian. Tapi Rockstars, emang kalau misalnya kita ngebahas lagi soal Badut Gendong, tadi sempat ditis juga bahwa ini adalah salah satu film yang penuh dengan rasa kesedihan sebetulnya, karena menceritakan soal pasangan suami istri yang cintanya besar sekali, tapi ada kemarahan di situ yang bikin Badut ini yang kayaknya terlihat lucu jadi tidak lucu sama sekali. Tapi menyeramkan sekali, bahkan jadi sumber dari permasalahan di film ini. Nah ini

0: kayak eh kenapa gini gitu padahal gue main. Goblok. Iya jadi kayak maksudnya jadi kayak marah ikutan marah terus ikutan seru-seruan karena filmnya kalau gue sih ngelihatnya kalau mungkin ada beberapa orang ngomongnya serem tapi kalau gue tuh seru banget.
1: Oke.
0: Seru banget. Kemarin tuh benar-benar pas lagi gue nonton karena kan nggak sabar ya.
1: Iya betul.
0: Gue orangnya gitu kan jadi pengen tahu ini kayak apa sih gitu dan gue memposisikan sebagai penonton gitu. Seru dan pas lagi selama ternyata tuh udah 1.5 jam lebih tuh gue nggak sadar itu sebenarnya udah selesai. Okay. Terus kayak gue kayak dalam hati tuh we want more ibaratnya gitu. I want more gitu.
1: Oke. Jadi bisa dibayangin. Sabar ya Kak Derby ya 27 ya.
0: Tunggu kita premier.
1: Oh benar. Tapi memang kayak bisa dibayangin film ya kan dari sinopsis aja udah cukup tegang dan bisa dibilang ini bermain di area yang chaos. Ini aku ini ya harus menahan ketawa ya. Jadi ini kan kayak bermain di area yang super chaos karena ada satu line yang menceritakan bahwa suaminya memutuskan untuk pulang ke kampung.
2: Yes,
1: terus se-chaos itu. Ketika syuting apakah kalian, gue gak yakin kalian chaos ya ketika syuting karena
2: jujur ada adegan besar yang memang chaos.
0: Ada chaos banget.
2: Ada di trailer itu salah satu adegan favorit gue yang syutingnya juga berat karena syutingnya gak sehari waktu itu ya.
0: Empat
2: total.
1: Berapa lama sih berarti full total syuting kalian? Kalian dong sebulan.
0: Gue sih sampai habis ya karena gue stay di Banyuwangi.
1: Wow, jauh juga ya.
2: Stay kita full di sana.
0: Iya.
1: Ini bisa dibayangin kekeosannya tidak seperti promonya. Promonya kita seru-seruan aja tapi.
0: Setengahnya udah capek loh nonton ya.
1: Nonton. karena gue yakin kalau misalnya ini universe dari Kodrat pasti udah bisa kebayang teman-teman juga kan pernah juga kita nobar dan sebagainya bahwa ini akan bisa kerasa dan yang paling penting adalah Rockstars film ini kan berangkat dari realita kita kemarahan terus udah gitu kekesalan dan juga emosi jump scare-nya banyak nggak tolong
0: kalau bisa bilang jump scare banyak tuh enggak okay. Tapi lebih kayak ceritanya. Pas nonton tuh kita tuh kayak aduh gitu
1: iya
0: bisa karena ini lumayan agak gore juga.
1: Oh itu buat kalian
0: karena
1: ya
0: karena capek nggak sih kalau dikagetin terus
1: iya apalagi gue, realita hidup
0: mendingan
1: ya.
0: Kayak kadang-kadang tuh lebih baik kita secara imajinasi tuh dikagetin dan menuju kagetnya itu kan yang bagus
2: gitu. Yang bikin kita justru malah jadi apa ya mungkin gue juga lebih suka adegan-adegan yes kadang-kadang jumpscare memang dibutuhkan memang karena memang itu kan funnya tapi kayak adegan-adegan yang justru bikin kita kayak apa bilang meringis kali ya bilangnya kayak, itu yang gue justru jadi lebih
0: itu pedes atau apa sih
1: enggak ish
0: pedes ya.
1: Emang gak bisa sih terlalu serius.
0: Kalian harus lihat Derby tadi loh. Gak ada di video-video manapun.
1: Ini kadang
2: sayang sekali gak live ya.
0: Betul.
1: Ini lumayan sih. Aduh harusnya tadi kita live. Ah nyesel ya. Tapi balik lagi ya. Ingat ini filmnya horror yang juga action horror. Jadi kalian ada scene fight gak sih? Kalian berdua?
0: Aku ada dikit.
1: Oke. Jadi ini bisa dibayangkan mereka seserius apa ketika prepare ini. Oke, kita akan balik lagi soal kemarahan karena aku ngambil satu line marah tuh kayaknya jadi inti dari film ini karena berangkat dari situ kekacauan itu terjadi. Dan ini film kayaknya berdiri di antara dua hal ada rasa kehilangan dan juga marah. Tapi menurut kalian mana yang sebenarnya lebih berbahaya? Ini in reality ya. Ketika dibiarin apakah rasa marahnya atau rasa kehilangannya? Mungkin antara
0: antara marah dan lebih kemana film ini itu menurut kita masing-masing. Aku sih ngeliatnya kehilangan.
1: Oke.
0: Karena kan itu aksi reaksi ibaratnya itu gitu. After effect-nya tuh dari kehilangan jadi marah.
1: Oke.
0: Gitu karena kan 5 stage grief tuh kan ada 5 stage gitu. Salah satunya marah.
1: Betul.
0: Jadi anger. Memang dia kita bisa bilang film ini tentang kehilangan.
2: Kehilangan. Okay. Sama aku setuju.
1: Berarti love story-nya juga bagus.
0: Bagus banget. Kemarin ada adegan tuh kayak gila ya, begitu.
2: Gini, gue kan belum nonton ya.
1: Iya.
2: Dari kenapa gue sampai juga masuk ke Bert Gendong itu karena dari pertama baca skrip aja gue udah tahu ini
1: akan
2: bakal keren banget menurut gue.
1: Jadi gue belum nonton,
2: tapi memang secara cerita aja, ya ceritanya sangat dalam menurut gue.
1: Oke.
0: Nggak kayak cuman
1: ya ini udah
0: anu,
1: lah ya.
0: Anu selesai gitu.
2: Ini anu duar
0: gitu.
1: DPR-nya ketawa kalau
0: Iya.

0: aja nih.
1: Di syuting kan juga gitu kan, gue lagi serius, lagi mau masuk karakter gitu kan. Oke, okay, nanti gini-gini. Set, gak derby nih. Sister deh gitu. Agak pengen gue lempar kursi, Kak.
2: Oh, lepas gitu. Dikit gak apa-apa ya. Dengan
1: bukannya gue marah, gue malah ketawa ikutan gitu.
2: Ya, tapi ini tuh
0: jadi pancing juga
2: emang. Ini environment ini tuh justru yang dicari kan, jadi proses syutingnya menyenangkan.
1: Karena emang pas lagi ini udah mau lagu lagi ya.
2: Enggak, ini buat kalian aja waktunya.
1: Panjangan.
2: Buat kalian
1: aja, ntar ngomong
2: dulu. Buat kalian aja, buat kalian. Jadi ya
0: udah mau lagu lagi ya.
1: Kan enggak enak, Kak. Orang tua kan kebiasaan ngomongnya panjang. Jadi pas lagi yang kemosa gue juga sempat kayak butuh banget bercanda tuh, karena yang adegan kesukaan kita itu yang di taman
0: di ladang. Dia di taman mana ya?
1: Ya lawang, Kak. Ya.
2: Di kepala ya tuh.
1: Ingat masa lalu itu. Ya ampun.
2: Lahan
1: labu itu gitu kan. Itu kan sebab itu panjang banget adegannya kan. Panasnya setengah mati, terus kita juga istirahatnya cuma tenda-tenda udah tembus, Kak. Merata soalnya panasnya gitu. Jadi kayak
0: panas itu.
1: Kadang-kadang gitu kayak udah saking ini
2: capek,
1: ya udahlah.
0: Mau bercanda aja.
1: Mau bercanda aja kadang-kadang gitu supaya kayak gitu, daripada mikirin panas terus.
0: Itu juga cara gue untuk diri gue sendiri ya.
2: Okay.
0: Ya, bercanda itu yang bikin mood gue selalu
1: kejaga lah gitu,
0: kejaga.
1: Ya.
0: Iya. Karena menurut gue di saat mood lu udah gak enak, apa lu mau ngapain pun pasti udah gak enak.
1: Udah gak enak.
2: Ya, udah capek juga mood.
1: Karena RS aja cuma 5 menit habis itu jadi panas. Betul kan, Kak?
0: Orang tua.
1: Betul.
2: Filosofinya ya, air es.
1: Dikasih fan masuk angin.
2: Serba salah jadi ya. Iya, tapi beneran sih ini kalau misalnya ngomongin ini apa ya, kalian lebih kayak menggambarkan situasi syutingnya, betapa menyenangkannya kalian menjalani syuting Badut Gendong. Karena kalau misalnya dilihat cast-nya kan super serious ya. Di antara banyak jajaran cast yang aku rasa.
0: Ya apalagi gue orangnya serius banget kan.
1: Iya.
2: Serius ketika ngitung-ngitung ini ya.
1: Kalau misalnya kita kan di sini kayak bercanda-canda gitu,
2: iya,
1: kan.
2: Iya,
1: nonton deh.
2: Ya pasti lah. Kan
1: kita
2: udah
1: gak kayak gini loh.
2: Kayak gue skeptis per hari ini deh. Per hari ini
0: wow, beda banget.
1: Beda
0: banget.
1: Sentil
0: banget di
2: ini. Kayaknya gue punya tugas ini. Tau gak sih
1: ya?
2: Gue tuh jadi punya tugas harus kayak ngingetin Rockstar ini tuh adalah film horror yang gak bercanda ya.
0: Tapi beneran Rockstar, kalau misalnya ngomongin syuting action, ngomongin syuting horror, syuting pokoknya yang heavy, itu pasti kayak gini, pasti akan banyak bercandanya, pasti akan. Karena satu, berarti itu terbukti kalau pemain-pemainnya chemistry-nya sudah tercipta.
2: Betul.
0: Dan kalau gak kayak gitu syutingnya gak akan fun
2: ya.
1: Gak akan fun ya.
2: Karena
1: apalagi
2: juga, ya,
1: sesama
2: kan?
1: Pemain tuh juga kayak kadang-kadang kita juga harus jaga mood juga kan gitu.
0: Karena jangan salah, action dengan ada adegan fight, ada adegan practical action pun, chemistry antar pemain tuh harus ada. Karena kan itu semua sama kayak seperti menari.
2: Iya betul, koreo itu
1: ada
2: ya.
1: Ada trust juga kan yang harus dibangun di situ.
2: Makanya itu lebih susah ya, maksudnya daripada bermain perannya aja. Karena kan ada hafalan-hafalan yang lo juga harus sadar gitu loh, aksi reaksinya. Ah, seru banget. Ini adalah hal yang selalu gue nantikan dari promo film.
1: Ya, aku juga loh.
2: Thank you, Kak Derby. Ini adalah hal yang selalu gue nantikan karena kalau ngomongin filmnya, gue yakin mereka pasti punya cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. gue kecilin mic-nya ya. Nah. Gue turunin mic-nya. Tapi beneran, karena
1: itu namanya.
2: Sorry. Gak bisa kepancingnya gitu. Enggak. Aku gak akan pernah matiin mic ketika orang ngomong. ini masih loh ya ngomongin Badut Gendong, salah satu film yang kayaknya ini kenapa harus ditonton, karena balik lagi ini soal realita, marah, satu hiburan yang kayaknya banyak juga bakal ngasih pesan buat kita sebagai orang yang mungkin dekat sekali dengan kehidupan seperti itu. Tapi kalau dari kalian pribadi secara personal, dari Derby dan juga Kiva gitu, pesan yang sebetulnya kalian pribadi pengen sampaikan lewat Badut Gendong itu apa sih?
0: Secara karakter masing-masing?
2: Iya betul.
0: Dari karakter masing-masing?
2: Iya. Serius
1: gini, gini aja berhenti kan ngomongnya. Tapi ya kalau gue sih sebenarnya apa yang mau disampaikan secara karakter?
2: Iya, secara karakter, secara karakter.
0: Kalau secara karakter gue mungkin bingung ya. Cuma kalau dari secara film gue ada.
1: Coba.
0: Kalau dari secara film menurut gue justru ini ya, kayaknya salah satunya adalah untuk mengajarkan kita how to let go. Let go is important.
1: Oh iya banget
0: let
1: lagi.
0: Let go is important.
2: Wow.
1: Oh, atau nggak bisa, kalau gue bisa ngeliat juga hidup tuh pilihan.
0: Pilihan, betul.
1: Lo mau memaafkan dan mencoba untuk moving on atau enggak lu jatuh ke lubang hitam. Betul. Sedap.
0: Keren.
2: Ini gue gak akan tambah lagu ya, kita ngobrol aja terus ya.
0: Boleh.
2: Karena lagi serius.
1: Nantangin.
0: Nantangin. Yakin. Yakin. Kamu gak pulang kalau sama kita mah kamu gak pulang.
2: Takut.
1: Ayo.
2: Takut masuk geng.
0: Kita dulu di kantor bisa sampai pagi.
2: Wah, takut.
1: Ngomongin karena... Rikon spesial teori kan. Halo, sampai ini banyak. Jangan nangis sama orang tua lagi.
2: Udah-udah serius tadi loh. Ini bagus belok lagi. Tapi itu dia. Oh berarti memang letting go is hard ya.
1: Yeah. Iya, iya kalo banget lagi benar.
2: Maksudnya kan accept, menerima, membiarkan itu pergi juga menyebalkan. Tapi bisa dibilang ini film yang harus ditonton karena diantara banyak cerita kehidupan, gue rasa banyak pesan yang di luar kalian sampaikan itu pasti bisa kita bawa pulang. Sekali lagi tanggal 27 Mei bisa disaksikan di seluruh bioskop kesayangan kalian. Betul. Dan film ini juga bisa dinikmati kalian yang suka sama acting mereka dan juga suka sama si ceritanya sendiri. Terus udah gitu mau ngebahas soal hal yang menarik ketika kalian lakuin yang mungkin kalian gak pernah ceritain sama radio manapun, media
1: kayaknya
2: manapun.
1: Kayaknya udah selesai ada. Tadi
2: apa sih?
1: Kayak pen closing ya. Gue kayak oh
2: udah. Enggak. Seru masuk geng ini.
1: Baru mau makan ke bawah.
2: Ya udah aku kasih selagu aja tapi.
1: Enggak kok bercanda-canda. Ayo.
2: Enggak kan. Apa yang mungkin kalian kayaknya ini di project ini, momen yang kayak iya di project ini yang kalian aduh gue menyenangkan lagi ada momen yang crazy untuk diceritakan sama kita ada enggak sih?
1: Maksudnya fun gitu.
2: Iya, fun moment.
1: Banyak banget.
2: Sebenarnya sih banyak. Satu sih. Yang kayak kalian wah ini kayaknya gue akan rindukan di film Badut Gendong ini.
1: Jadi gue ada banget. Apa jadi ada adegan nanti di film gue tuh kejar-kejaran naik mobil.
2: Maraton kah?
1: Bukan, gak lari dong. Jadi gue itu di dalamnya ada Clara sama Ricky. Ricky itu nanti Ricky Saldan namanya itu dia jadi asisten gue ceritanya gitu kan. Kayak anak gue lah gitu. Nah karena di mobil itu kita si Ricky ini kan juga sebenarnya stuntman juga kan. Gitu. Terus dia udah ngerti lah cara bawa mobil untuk yang action gimana gitu kan. Nah di dalam jeep itu lo kan nggak kayak zaman sekarang, jeep zaman dulu lagi, gitu kan. Jadi kalau di dalam itu tuh kayak goncang-goncangannya tuh gila banget. Jadi tuh gue bukannya malas serius, gue ketawa pak. Si Clara tuh udah bete banget sama gue, tapi dia juga ikutan ketawa. Karena gue setiap kali gitu, gitu-gitu.
0: Jadi naik roller coaster dia.
1: Bener. Jadi gue kayak saking kok malah ketawa ya, tapi kok seru banget gitu. Karena kan itu kamera dari luar.
2: Gak kelihatan juga.
1: Kak. Jadi gue tuh kayak si Clara juga sosok serius gitu, dia malah ketawa. Karena adegannya kita harus jambak Ricky lah, kita gue harus jambak Clara lah gitu-gitu. Ya kan, jadi gue jadi gitu mulu gitu kan. Makanya si Clara
0: jambak.
2: Bocor lain.
1: Si Clara tuh apa kayak gila ya, gue udah mau serius dikit. Gak boleh ngomong kasar kata di sini.
2: Iya bener, tahan ya dikit lagi.
1: Tapi dia juga ketawa gitu kan. Karena emang lucu sih. Lu tau sih yang saking ngebutnya, lu bukannya takut tuh malah pengen ketawa gitu.
2: Karena kayak naik kora-kora kali ya.
1: Iya kayak gue.
2: Iya. Kalau yang itu, kalau yang
0: jadi pasangin ya.
1: Jadi gini pemirsa, pinggang saya lagi kecetit, mohon maaf ya, gak bisa banyak gerak.
0: Dia gerak-gerak, lincah emang sama mama ini.
2: Jangan, gue nanggurang, takut.
1: Nanti tante Manado. Udah makan kelaper tart belum?
2: Ini ya serangnya live tuh gini loh, kita gak ada edit-edit kayak apa yang terjadilah. Derby deh sekarang biar diserat. Dari lo sendiri ada gak sih kayak hal yang, aduh ini kayak seru banget cerita kita tadi.
0: Sebenarnya kalau yang seru banget, yang banyak banget hal yang menyenangkan. Di luar syuting pun banyak yang menyenangkan karena kita banyak kulineran.
1: Iya benar, makan.
0: Terus udah gitu yang salah satu adegan yang justru gue suka banget dan prosesnya sangat menyenangkan itu menurut gue justru ada beberapa yang gue belum bisa cerita. Cuma salah satu yang gue suka banget ada di trailer itu yang pas cerita yang lagi paradit yang bisa banyak syuting berhari-hari. Dan itu syutingnya sama Om Barry Prima.
1: Itu keren loh adegannya.
0: Itu adegannya.
1: Gue suka banget adegan itu.
2: Kalian keren bikin banget. Filmnya harus maju tayang lebih cepat tau.
1: Sabar
0: nih.
1: Makanya abis potong kurban langsung.
2: Betul. Oh iya libur itu ada bener juga.
1: Kayak bosan gitu.
2: Ih bagus. Gitu. Oh dia bisa. Oh jadi penyiar dia bisa loh bridging gitu.
1: Eh sama penyiar dulu kan.
2: Oh bener juga ya.
1: Betul. Lupa, dia kan zaman dulu belum lahir kamu kayaknya.
2: Iya dia senior zaman itu. Ya udahlah. Kak jangan ngambil kerjaan aku ya please banget. Kamu jadi aktor aja.
0: Berdua di sini ya.
1: Kayaknya bisa.
2: Coy. Belajar. Nah ini baru beneran menuju closing. Oke, ini berarti film yang memang harus ditonton karena sekali lagi dari cerita mereka yang mereka tadi barusan share sama kita. Again, ini menarik banget, seru karena ini intens. Ini juga banyak pesan yang bisa kalian ambil. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk nonton tanggal 20 Mei 2026 gitu ya. Terakhir mau apa? Mau ngajakin Rockstars Jakarta Bali Bandung atau mau ngasih last statement di promo kali ini? Silakan.
1: So Jakarta Bali dan Bandung.
2: Wow. Oh, tiba-tiba bule.
1: Ya
2: benar. Ya.
1: Menurut gua kalian harus nonton, bukan maksain ya, tapi harus. Loh, gimana sih konsepnya?
0: Konsepnya gimana?
1: Karena menurut gua ini bukan karena film gua sendiri ya. Maksud gua keluar bioskop tuh kemarin gua sampai peluk pacar lo sama Cilinda, produsernya gitu. Karena menurut gua this is so very refreshing. Dan gua butuh itu. Maksudnya gua main juga gitu kan, tapi kita ngomongin horor ya, jadinya pas lagi gua nonton tuh tiga-tiga itu lengkap, lu bisa gabungin horor, action, sama love story, drama gitu. Dan itu tuh pada porsinya. Jadi kalau lu abis, you know, abis ngapain sama kambing gitu kan, misalnya. Kok gitu ngomongnya?
2: Makan sate, ya, kambing.
1: Jadi, sorry banget, tahan sakit soalnya. Jadinya pas lagi gitu, gue pas... Gak konsen nih ya.
2: Balik lagi. Love story.
1: Iya, jadinya menurut gue nonton deh gitu kan. Mumpung lagi hari libur kan. Tapi jangan ajak anak kecil kali ya.
0: Iya, ini gak boleh. Ini kan nanti ada sensornya kan.
2: 17 tahun.
1: Plus.
2: 17 okay, tahun. Okay.
0: Jadi ya yang pasti nonton pada umurnya lah yang benar.
2: Iya.
0: Terus udah gitu ya, itu tadi seperti yang semua Kak Kiva ceritakan. Gue juga merasa ini adalah something yang... something yang fresh lah dengan banyaknya horror yang kita punya di sini, horror juga gitu ya, tapi memang ini sesuatu yang lengkap.
2: Kita lihat kelakuan mereka berdua.
0: Ada action, ada
2: romance.
1: Yeah. Kita serius banget di sana ya kak.
0: Banget.
2: Itu dia, makanya terima kasih.
1: Ada kan lu yang pas lagi smooth gitu, gue suka banget deh.
0: Yang ini ya.
2: Apa sih?
1: Keren banget itu, gue pas dulu ngeliat gini.
2: Kalian tau gak sih, ini pendengar tuh ini pada ngomongin apa sih?
1: Oh iya benar. Lu pikirin udah selesai.
0: Kita belum bisa cerita, tapi kalau lihat trailer memang bakal seru banget. Terus udah gitu memang banyak banget adegan action yang keren banget. Martino Leo juga di sini gila banget karena dia harus fight dalam keadaan ceritanya dia tertidur.
2: Oh my god, santai, tahan. Nanti kita akan ketemu
0: ya. Dia juga hancur-hancuran, nanti harus nonton, keren banget.
2: Oke.
1: Hatinya hancur.
2: Mode buat yang mana nih?
0: Gak perlu lagu, boleh cuma
1: online siapa bayar langsung.
2: Dasar. Ayo udahlah kalau gitu, terima kasih Kak Kiva, Kak Derby.
1: Terima kasih for having us.
2: Kita ketemu tanggal 22. Tapi kalau misalnya Rockstars, gue pasti akan nge-brandwash lo untuk nonton, dan kita akan nobar biasanya sama para pendengar. Jadi kita akan suka ada agenda nonton bareng. Jadi itu buat lo semua yang pengen lihat apakah mereka ketawa-ketawa ini, no. Kita lihat aja mereka akan beracting seperti apa. Sekali lagi Sarah Zani mau ucapin terima kasih untuk Kak Kiva, Kak Derby.
1: Thank you.
0: Terima kasih
2: hari ini. Jangan lupa untuk nonton tanggal 27. Yes. Dan yang pasti gue juga harus kalian pamit karena udah mau menuju jam 1. Terima kasih Rockstars yang sudah mendengarkan gue dari jam 11 sampai jam 1 di Powder Room. Kita akan ketemu lagi di hari Senin di Drive and Jive dari jam 5 sampai jam 7. Have a great Friday and I'll see you soon. Bye-bye. Bye.
3: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Kelly. TRL. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
4: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
5: Maafin bapak ya.
4: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rocket Life, Jakarta, where everyone can be a rockstar. Selamat sore, Drive and Jive. Hari Jumat mengudara bareng Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti, rockstars. Gimana kabar lo di hari kejepit ini yang mungkin gak kemana-mana alias di Jakarta aja, jaga kandang. Weh, tos dulu dong. Siapa yang hari ini tetap masuk kerja di hari cuti bersama? Ada? Tos lagi dong. Walaupun sore hari ini sepertinya hujan di sebagian wilayah Jakarta, rockstars, gak bikin lo juga jadi sendu hatinya, karena gue akan putarkan lagu-lagu enak pastinya sambil menemani lo pulang beraktivitas sore hari ini. Seperti lagunya Coldplay dengan A Sky Full of Stars, lagunya akan hadir langsung nih. Ya, gue akan spill 3 lagu pertama yang akan gue play buat lo spesial hari ini di Drive and Jive. Selain itu, gue juga punya satu lagu dari ini nih. Gue punya satu lagu dari Hone featuring Nicki, judulnya Location Unknown. Jadi ini menurut gue adalah sebuah kolaborasi yang kok bisa ya mereka bisa collab bareng. Seru ya. Lagunya akan hadir buat lo sekitar 3 menit dari sekarang. Dan pastinya I'll Be Your Company, seperti lagunya Justin Bieber dengan Company, yang langsung gue putarkan sebagai lagu pembuka perjumpaan kita sore hari ini di Drive and Jive, The Rockin' Life, Jakarta. Sampai nanti ketepat jam 7 bareng gue, Echo Santoso.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sampai jam 7 malam nanti, Drive and Jive mengudara di hari Jumat ini, edisi tanggal 15 Mei 2026. Nggak nyangka Rockstars ya, kalau ternyata bulan Mei ini juga udah setengah jalan. Siapa sangka sih kalau tahun 2026 ini ternyata berjalan begitu cepat. Saking cepatnya, sama kayak kasusnya Pak Nadiem Makarim, tahu-tahu kok udah putusan? Kok putusannya begini? Kok kayak enggak adil? Kok kayak aduh. Udah cukup kayaknya ya Rockstars, kita tinggal di negara yang sepertinya banyak sekali kebobrokannya. Kayak hukum yang jelas-jelas sudah sangat nyata di depan mata aja nih ya. Kasusnya IBAM sama Pak Nadiem ini adalah sebuah contoh kecil ketidakadilan bahwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah bohlam alias bohong. Gimana enggak Rockstars? Lu udah tahu dong ya, buat yang ngikutin, Pak Nadiem itu dituntut 18 tahun penjara. Dan dia disuruh bayar sekitar 9 triliun rupiah kalau nggak salah. Kalau misalnya dia nggak bisa, berarti ya total hukumannya sebenarnya ya kalau dihitung-hitung, itu adalah 27,5 tahun. Lu bayangin coy, hampir 3 dekade hukuman beliau di penjara. Padahal udah terbukti nggak ada markup dana di situ. Ya nggak sih? Kemudian dia juga ngapain capek-capek udah jadi CEO perusahaan besar, tiba-tiba dia ingin mengabdi sama negara, ya kan? Malah ini hadiah bagi dia setelah mengabdi untuk negaranya. Hidup di negeri Konoha itu memang lucu Rockstars, ya gak sih? Makanya, sebagai penguasa, kalau misalnya punya kekuasaan atau jabatan, memang digunakan semaksimal mungkin Rockstars ya. Kalau gak untuk membeli hukum, ya untuk korupsi.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive Enjoy. Buat yang sore ini lagi menyetir di dalam mobilnya, hati-hati ya. Jangan mentang-mentang jalanan hari ini agak sepi, lo bisa satset tuh nyetir mobil di Jakarta. Gak gitu konsepnya, tetap harus pelan-pelan. Nikmati momennya, enjoy every moment of your life ya. Apalagi sambil mendengarkan lagu-lagu yang enak lo putarkan. Karena gue yakin nyetir ya itu adalah privilege rockstars. Apalagi kalau mobil kita nyaman, ya gak sih? Tapi sekarang kayaknya kalau cuma harus nyaman di dalam mobil itu gak gitu lah ya. Karena gue yakin mobil itu sekarang gak cuma harus nyaman tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi nih di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang cenderung makin macet gitu ya. Sehingga banyak nih dari kita pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar lebih efisien. Bener? Nah, sekarang ada nih teknologi baru dari BYD yang punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap ketika dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology, sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran gak sih lo? Secanggih apa DM Technology dari BYD ini? Nah, lo bisa catet deh tanggalnya ya. Jangan lupa nonton live streaming DM Technology. Launchingnya itu tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube-nya BYD Indonesia. Atau lo bisa juga langsung datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya, cek social media resmi dari BYD Indonesia.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Satu lagu dari Jonas Blue dengan Rise Rockstars, yang kayaknya ada beberapa film yang bioskop nih sekarang lagi tayang dan lagi rising alias lagi naik daun. Kalau misalnya lo belum nonton Devil Wears Prada 2, kayaknya harus nonton deh. Gue kemarin nonton 2 kali Rockstars. Saking gue ngerasanya ceritanya sebetulnya nggak yang spekta seperti Devil Wears Prada yang pertama sih menurut gue ya. Tapi menurut gue lagi setelah gue tonton 2 kali, ini relate dengan kondisi kita zaman sekarang. Kenapa gue bisa bilang relate? Lo tonton deh ya. Dan yang kemarin gue baru aja nonton di bioskop itu adalah film Mortal Kombat. Gila. Ini lo bisa ngelihat lagi aksi dari Joe Taslim bermain di film Mortal Kombat sebagai Sub-Zero, atau kalau yang sekarang dia jadi Noob Saibot Rockstars. Jadi di sini ceritanya melanjutkan cerita dari serial Mortal Kombat yang pertama, ya kan? Yang beberapa tahun lalu sempat tayang juga di bioskop. Nah, ini adalah lanjutannya Rockstars. Jadi berkisah tentang pertarungan gitu ya antara dua kubu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran si tokoh jahat inilah, gitu. Namanya Shao Kahn, beserta dengan antek-anteknya dia, gitu ya. Ada Shang Tsung, ada Sindel, ada siapa lagi? Macam-macam lah yang orang-orang jahat itu ya. Tapi di situ gengnya yang baik tuh di Earth Realm, ya kan, ada Raiden, ada Liu Kang, ada Sonya, ada Jax gitu ya. Dan di situ ada aktor baru, nggak aktor baru juga sih, karakter baru maksudnya, Johnny Cage menjadi karakter kunci dalam film Mortal Kombat yang kedua ini, Rockstars. Jadi kalau misalnya lo nih sekarang belum mau pulang karena hari ini adalah hari Jumat malam, dan mumpung long weekend juga, lo besok pengen bangun siang, ajak deh pasangan lo, gebetan lo, temen lo, atau keluarga lo buat nonton malam hari ini. Beneran, gak nyesel. Ada sih satu yang bikin nyesel. Kalau nontonnya sama pacar orang, jangan main api, hey.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is David Archuleta with Crush, barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Driving Jive. David Archuleta ini adalah runner-up American Idol season ke 5, kalau nggak salah, atau ke 7 ya? Gue lupa deh. Yang menang adalah David Cook. Nah, juara duanya David Archuleta, Rockstars. Dan kemarin juga Indonesian Idol, our very own idol ya, itu sudah masuk ke babak grand final, ya kan udah ada dua besarnya, yaitu Nikki Baker dan juga Selena. Ya, yang mana Rio harus tertahan di posisi ketiga nih, Rockstars. Cuman ternyata setelah kita menyambut dua besar dari Indonesian Idol ini, yang banyak gitu ya kemarin seliweran di social media, ada sebuah fakta. Kalau ternyata ketika kita mau kirim vote itu kan ternyata harus pakai sejumlah rupiah gitu ya, untuk SMS atau apa gitu kan. Nah, ada nih satu ketua geng voting punyanya si Rio yang kemarin jadi juara 3 di Indonesian Idol yang tidak masuk babak grand final, Rockstars. Nah, ternyata uang votingnya itu digelapin dong sama si ketua geng voting ini ya. Dan ternyata uangnya dipakai untuk apa, Rockstars? Untuk ganti smartphone terbaru dan juga untuk DP mobil. Kata gua mah hati-hati lo ngambil rezeki orang sih ya. Instead of lo ngambil rezeki orang, mungkin lo bisa start doing something yang semoga rezekinya bisa lebih berkah, Rockstars. Tapi kayaknya ya, korupsi di negara ini gak cuma terjadi di atas penguasanya doang. Raja di kolam kecil, banyak juga yang melakukan.

0: apalagi kalau mau streaming ya, di www.therockinlife.com. Ada gak sih di hari Jumat yang hari kejepit ini, Rockstar, ternyata lu masih lembur di kantor? Aduh, sedih sekali. Gak apa-apa ya, harus semangat. Masih mending lo menangis karena punya pekerjaan daripada tidak punya kerjaan. Selain lagunya Taylor Swift dengan Shake It Off, gue punya satu lagu dari Ariana Grande. Judulnya Thank You Next. Kalau ditanya, mau balikan sama mantan atau enggak? Thank You Next. Dan yang sekitar 3 menit lagi hadir di tengah-tengah lo adalah satu lagu dari Drew ya, dengan Double Take. Setelah satu lagu yang enak banget dari Megan Thee Stallion with Savage, bareng Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 7 malam di Drive and Jive.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: I'm that, yeah. Been that, still that. Will forever be that, but.

This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Ejo Santoso di Drive & Jive ya, sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Buat lo yang kemarin sempet agak sedikit parno dengan yang namanya Hanta Virus Rockstars, lo harus tenang, gak boleh panik, karena yang gue tahu juga kalau Hanta Virus itu penularan terhadap manusia ke manusianya tidak terlalu besar seperti coronavirus 5 tahun lalu. Ya nggak sih. Cuman di sini Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dilaporkan sudah memperketat screening penumpang internasional lewat penerapan standar kesehatan sebagai upaya mengantisipasi kemunculan kasus penularan hantavirus. Dan kabar ini langsung dikonfirmasi oleh Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, ya, yang menjelaskan bentuk siaganya ada dua tahapan. Yang pertama, melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Lalu yang kedua, saat penumpang turun akan ada pengamatan tanda dan juga gejala melalui thermal scanner dan juga observasi visual. Kalau dari pemeriksaan memang yang bersangkutan itu probable ya. That's why pihak dari BKK Bandara Soekarno-Hatta akan merujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut kalau terdeteksi ada sedikit gejala-gejala Rockstars. Tapi kayaknya sekarang gejala yang terlihat di depan mata adalah gejala tanggal tua. Masih tanggal 15 nih.

Lifestyle and Entertainment Media. This is Rockin' Life Jakarta. Ejo Santoso masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Satu lagu dari Ariana Grande dengan Thank You Next, yang sepertinya ini adalah jawaban dari teman-teman kita di SMA N1 Pontianak yang menolak untuk ikut final ulang cerdas cermat MPR RI. Ditanya, hai SMA 1 Pontianak, kita ulangi aja yuk kuis cerdas cermatnya. Thank you next. Emang enak. SMA 1 Pontianak ini menegaskan loh Rockstars kalau mereka tidak akan ikut final ulang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR Republik Indonesia. Pihak sekolah menyebut sejak awal hanya meminta klarifikasi soal penilaian, bukan membatalkan hasil lomba, dan tetap mendukung SMA N1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Kepala sekolah juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi serta mengajak semua pihak menjaga iklim pendidikan yang sehat. Gimana mau sehat iklim pendidikannya Rockstars kalau guru-guru honorer aja banyak yang underpaid? Ya gak sih? Daripada ngasih makan orang-orang MBG tuh ya, coba uangnya dialokasikan buat menggaji guru-guru supaya lebih sejahtera, lebih sepadan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bener gak? Katanya mau Indonesia emas. Ini mah jatuhnya jadi emas.

0: kok ada lagu itu? Makanya streaming juga bisa kok. Sekali lagi di www.therockinlife.com. Udah lama banget gak denger satu lagu yang enak banget nih, kolaborasinya Flo barengan sama Missy Elliott, judulnya Fly Girl. Lagunya bisa lo dengerin later on di jam ini ya, Rockstars. Tuh kan, gue aja surprise sama satu lagu dari Stereophonics yang judulnya Have a Nice Day. Tiba-tiba ada di playlist gue sore hari ini, ih seneng banget.
1: Kita bikin romantis.
0: Dua lagu tadi bisa lo dengerin setelah satu lagu yang gue putarkan dulu nih ya. Dari negeri sendiri, Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Mau di Jakarta, walaupun gak di Bali atau di Bandung ataupun di mana, Rockstars. Kita bikin romantis ya sore hari ini sampai jam 7 malam nanti bareng gue, Echo Santoso. And this one, Malik and the Essentials with Kita Bikin Romantis. Enjoy. Jalan.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan, sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu yang enak banget dari Stereophonics dengan Have a Nice Day. I hope you are having a nice day, Rockstars ya. Karena walaupun hari ini ibaratnya cuti bersama, ya kan, hari kejepit, walaupun tetap harus masuk kerja ke kantor berkegiatan, semoga ini sepadan dengan apa yang lo dapatkan nanti, ya. Misalnya lo bisa ketemu dengan teman-teman kantor, bisa lebih happy, gitu kan. Tapi kalau misalnya di hari Jumat ini ada dari lo yang sekiranya sedang sedih gitu, Rockstars ya, ada sebuah tips dari Dr. Gia ya, Dr. Gia Pratama MD yang punya tips untuk lo yang mungkin sedang sedih hatinya. Kalau menurut Dr. Gia, kalau misalnya lo sedang merasa sedih atau sepertinya hari ini terasa begitu berat, sekarang nih coba letakkan telapak tangan lo di dada sebelah kiri, tekan perlahan ya. Tekan perlahan, lo bisa lakuin sekarang juga, mungkin ketika gue lagi siaran sekarang nih, Rockstars ya. Coba gue ulangi ya, letakkan telapak tangan lo di dada sebelah kiri, tekan perlahan, udah. Kalau udah lo taruh telapak tangan lo di dada kiri, tekan perlahan, rasakan, Rockstars. Yang berdetak itu sedang berbicara sama lo, dia berbisik lembut, memberi semangat. Karena dia percaya lo ini akan berhasil. Lo akan sampai pada impian yang selama ini lo perjuangkan. Cuman ya memang jalannya tidak mudah, Rockstars. Jadi kalau misalnya lo nih sekarang lagi sedih hatinya, lo sedang gundah ya situasi moodnya, coba look around. Banyak sesuatu hal yang bisa lo syukuri dengan apa yang sudah lo punya sekarang ini. Karena banyak orang yang sebetulnya, Rockstars ya, pingin ada di posisi lo sekarang. Beneran deh. Jadi ketika lo sekarang sedang sedih hatinya, take a look around. Supaya lo bisa lebih mensyukuri nikmat Tuhan yang sebetulnya sampai sekarang nih sudah lo dapatkan atau sedang lo nikmati sebenarnya. Lo bisa punya pekerjaan, lo bisa jajan kopi, lo punya pasangan, lo punya temen yang suportif, lo punya bos di kantor yang gak toksik. Itu adalah sebuah hal yang harus disyukuri. Gitu, Rockstars. Ya. Tapi buat yang belum sampai dengan apa yang jadi tujuan hidup lo nih, ingat ya, semua ada waktunya, semua ada gilirannya, dan gue yakin semua ada jalannya.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Flo dan juga Missy Elliott dengan Fly Girl mengantarkan kita ke penghujung Drive and Jive hari Jumat ini, Rockstars. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sama-sama dari sore tadi ya. Buat yang hari ini mau flight, mungkin mau menyusul seseorang yang lagi liburan, asik. Mau liburan kemana sih, Rockstars? Hati-hati di jalan, ah. Dan semoga buat lo yang nanti akan naik pesawat malam hari ini, safe flight. Semoga bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang lo yang mungkin karena lo juga baru beli tiketnya dadakan, sehingga lo nyusul deh, tuh ya, menyusul teman-teman lo, pasangan lo, keluarga lo untuk berakhir pekan. Ingat, ini masih tengah tahun, Rockstars, cutinya diirit-irit ya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye is not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye. Have a good weekend.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' Music.
4: Rockin' Music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

Ternyata klub dan festival di dunia yang mulai nerapin no phone policy di dance floor. Nah, jadi orang tuh gak boleh rekam video atau main HP selama di area party. Alasannya simple, yaitu karena banyak yang ngerasa culture nightlife itu sekarang udah mulai berubah. Lebih fokus orang itu bukan lagi ke musik gitu, tapi malah sibuk bikin konten, rekam-rekam, foto-foto, ya kan. Makanya beberapa kolektif dan DJ besar mulai pengen balikin experience party yang lebih raw dan lebih present gitu. Dan mereka tuh pengen orang tuh benar-benar nikmatin momen, connect sama crowd, dan fokus ke musik tanpa distraksi layar HP. Nah, ini juga tuh nunjukin gimana nightlife sekarang

dan unik yang tiap tahunnya selalu bikin orang kaget ya, terutama buat nightlife sini. Jadi pas ada event Good Friday itu, dancing di public itu ilegal di beberapa wilayah di Jerman. Karena Good Friday di sana dianggap sebagai silent holiday, ya kayak nyepi gitulah di Bali ya kan. Yaitu silent holiday itu adalah hari yang dipakai buat refleksi dan suasana yang tenang. Makanya banyak aktivitas yang terlalu ramai atau celebratory kayak party itu, club event, live music, bahkan dancing di public space itu dibatasin atau dilarang sementara. Dan yang paling menariknya, aturan ini tuh beneran ditegasin. Beberapa venue bahkan bisa kena denda kalau tetap ngadain event yang melanggar aturan di hari itu. Tapi jujur, buat orang yang biasa sama culture party tiap weekend ini susah sih ya. Aturan kayak gini tuh pasti dipandang aneh gitu. Apalagi saya aja tuh bahkan tidak ada musik, tidak ada party,

Ay, oh, puntito llena. Ay, va tu pulmón.

0: Noya Party and No Limitation at All live on the Rock Live Jakarta, Bali and Bandung with me 1MC and DJ Dimas Akira. Sudah 2 jam gue belum menemani lo rockstar. Thank you so much buat semua yang ada di Jakarta, Bali, Bandung yang udah stay tune dari awal sampai akhir dan dengerin Paranoia Party at No Limitation. Jadi sekarang waktunya adalah kita tinggal otw party atau mungkin lo sudah sampai di tempat party lo. Pokoknya enjoy aja the rest of your night. Hope you have a great one and I will see you on the dance floor. Bye bye.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe. Don't drink and drive.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: But you're just a boy.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Gua bukan,
5: enggak, chat GPT. Gua

U-T-R-O. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana dan

0: Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Updates.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

London and Bali. The Rockin' Life, DRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Michael!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.